Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan

masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada

ingat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan. Satu dua tiga FM Pro 2.

Apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mari

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta apa hand bodinya?
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Graham buat melindungi kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, kamu ke itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: 101.3 FM, Pro 2 FM.

lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya

0: bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: pensil dulu, Mbak Tul.
1: Aduh, salah, Nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

0: banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!
1: 101.3 FM, Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cincin. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Long Leaf Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak

0: bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI.

0: posisi kancing di meja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Iya.
0: Coba kamu cek sendiri deh. Meja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan di meja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya, kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di meja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung?

masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

lancar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael

0: yang sudah paling banyak ditemukan. Dengan yang kita dengar, kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Rini juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 101.3 FM, Pro 2.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen, tuker si sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Sennya yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
1: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa kemana?
3: Pokoknya ini gambar ayam.
1: Ayamnya iya benar kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdengsen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

memang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa. 101.3 FM Pro 2.

0: Vice Rose yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung.

dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Apakah ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan

0: yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: 101.3 FM, Pro 2

karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin popularnya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan

kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina

Memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan

belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Girl, we need to run this back.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, mengandung mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI.

balik lagi sama aku di Prodo FM nemenin kamu di sini request lagu Indonesia. Pastinya masih nemenin kamu sama Prodo 2 sampai nanti jam 11 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telepon di 0811 655 1013. Nah, ternyata di sini sudah ada yang request sama Prodo 2 dari Minace. Ini pendengar setia Prodo 2 banget nih. Hai Kakak, selamat pagi. Aduh, selamat pagi juga. Ini sih udah siang ya Minace ya. Selamat siang Miss, selamat hari Selasa. Ya, aku Minace mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong Kakak. Makasih banyak ya Kakak. Makasih kembali juga Minace, kita puterin langsung teman Prodo 2. Ini dia request lagu dari Minace, teman Prodo 2 ini pendengar setia kita. Request lagu dari Celine Grace dan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Wah, ini sengit nih ya, agak berat ya judulnya. Ini dia teman Prodo 2.

3FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 request lagu Indonesia. Masih nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telepon dan chat buat teman Pro 2 0811-65-51013. Kita bacain lagi teman Pro 2 request lagu dari teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang Kak Nadia, aku Intan, mau request lagu dong Kak di siang ini, lagu Roni Parulian ada enggak? Ada. Roni Parulian ada enggak Kak yang judulnya Februari? Oke Intan, kita puterin ya Februari. Tapi kan sekarang udah apa ya, Oktober ya Intan ya. Tapi enggak apa-apa lah ya, beda bulan enggak masalah ya. Yang penting kamu udah request lagu di siang ini. Makasih Intan ya, thanks banget buat kami udah request di siang ini teman Redo ini. Dia kita puterin lagu dari Roni Parulian yang judulnya Februari. Request lagu dari Intan di siang hari ini.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Siapa yang jatuh cinta di Februari tahun ini, teman perdua ya. Kamu beruntung sama dengan kayak ini, kayak Roni Paruli ya, teman perdua. Tapi apapun itu, teman perdua, semangat terus ya. Yang namanya jatuh cinta, siap-siap untuk patah hati, teman perdua ya. Lanjut teman perdua, kita bakal puterin satu lagu request dari Dinda di siang hari ini. Selamat siang kan ya, dia request lagu dari Enau dan Momo dong, yang judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Wah, satu lagu yang aku juga suka, teman perdua, lagu terbaru mereka. Dan aku suka banget lagu ini karena kenapa? Liriknya itu loh. Liriknya itu benar-benar kayak nyesek banget gitu, cinta beda agama. Aduh, kayaknya itu tantangan yang sangat luar biasa sih ya. Buat kamu yang lagi di fase ini, semoga kamu dapat solusi terbaik pastinya, teman berdua. Ini dia, Ena dan Mama Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, request lagu dari Indah di siang hari ini.

Live Indonesia, teman radio masih nemenin kamu di siang hari ini ya. Jadi buat kamu yang pengen request, kayak biasa langsung telepon aja di 0811 655 1013. Teman radio, lanjut kita puterin lagu nih. Request lagu dari Lara Purnamasari, ini salah satu pendengar setia kita juga. Aku izin request lagu Gita Gutawa yang judulnya Ayo Kak. Oke, Lara, kita puterin ya. Ini dia. Ini Gita suka banget sama lagu ini. Kok Gita sih, Lara maksudnya. Lara pernah masa hari ini selalu request lagu, pasti mintanya Gita Gutawa. Diputerin lagu Gita Gutawa yang judulnya Ayo. Emang sih aku juga suka lagu ini ya, bikin semangat beraktivitas teman berdua ya. Dan pastinya kita masih nunggu request lagu dari kamu ya di 0811 655 5103.

0: Rian, ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, iya, iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan cobek.

Saya Komandan Kodim 0213 Nias dengan Korps Infanteri Darumana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 pada RRI tanggal 11 September 2026. Semoga RRI terus mengudara untuk Indonesia hingga ke pelosok terpencil dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas dan menyejukkan. Dan juga sebagai media pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Segali

2026 yang mengatakan tim asuhannya sudah

ke 10 besar di Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah

0: kabupaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kabupaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: nangis.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

aku sembuh. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.

temukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak

0: sampai gue udah bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, atau manfaatnya yang lain?
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tau kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: sekolah sekarang? Males sekali ke sekolah hari inilah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Susah nama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, padel resmi terdaftar sebagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Jadi kepastian itu dirilis Olimpik melalui laman resminya. Dalam rilis itu disebutkan bahwa padel ini telah tumbuh menjadi olahraga yang diminati banyak kalangan di belahan dunia. Dan Hosen juga mengatakan padel ini telah tumbuh dengan begitu pesat di seluruh dunia. Banyak negara juga mulai melahirkan atlet dan menginspirasi generasi muda. Karena itu padel diterima sebagai cabur Asian Games mulai 2026, teman Pro 2. Diadopsi dari padel sebagai cabang olahraga resmi Asian Games 2026 oleh OCHA menjadi langkah besar untuk menuju pengakuan global lainnya, yakni membuka jalan potensi di pertandingan dalam Olimpiade 2032 di Brisbane, Australia.
1: Kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Murah. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, Put.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Teman Perusahaan 2 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pertanyaan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi FIFA ASEAN Games 2026. PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai laporan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan keputusan itu berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, masih nemenin aku di Pro2 FM, nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro2. Lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu di siang hari ini ya. Selamat beraktivitas, jangan lupa makan siang, teman Pro2. Tetap stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala

0: telah mati. Kamu, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan.

Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo, saya Abizar Robaru sebagai Bupati Destara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoax yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapakan usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 91.3 FM。
1: Aduh, panas banget ya di sini. Iya nih, padahal kan di sini nggak ada pabrik ya. Atau jangan-jangan karena banyak sapinya?
2: Yeah, apa hubungannya? Yang membuat panas semakin terasa karena global warming.
1: Ya, belum tahu dia. Kalau kentut sapi itu penyumbang pemanasan global cukup tinggi.
2: Kok bisa?
1: Sebuah penelitian terbaru menyatakan bahwa kentut sapi menghasilkan gas metana yang merupakan unsur kedua penyebab pemanasan global setelah karbon dioksida. Kentut sapi mengandung efek emisi rumah kaca hingga 23% lebih berbahaya dari CO2 sebagai penyebab global warming. Emisi dari kentut sapi hampir sama besarnya dengan emisi dari industri bahan bakar fosil untuk metana, bahkan seekor sapi dapat menghasilkan hingga 200 kg metana per tahun. Itu baru satu ekor sapi. Bagaimana jika dijumlahkan dengan seluruh sapi yang ada di dunia?
2: Wah, jadi sapi-sapiku ini dikemanain dong?
1: Potong.

lagi nih nomor berdua anak Angelina Jolie yang melepaskan nama Brad Pitt. Kali ini Maddox yang resmi menghapus nama Pitt dari namanya. Pengajuan anaknya ini teman pro 2 dikabulkan seorang hakim di Los Angeles pada Senin kemarin, dan kini namanya secara hukum berubah dari Maddox Stephen Jolie Pitt menjadi Maddox Stephen Jolie. Dan bisa dipastikan ya teman pro 2, semua anak-anak Angelina Jolie dan Brad Pitt ini sudah tidak memakai nama dari bapak mereka teman pro 2. Saking gimana ya, mungkin saking mereka sudah tidak ada respect kepada ayah mereka yaitu Brad Pitt ya. Semoga saja ini tidak membuat hubungan keluarga mereka renggang ya teman pro 2. Sayang banget dong kalau mereka melupakan ayah mereka. Kita tidak tahu ya apa alasan dari penghapusan nama ini. Mungkin mereka merasa Brad Pitt sudah tidak menjadi ayah yang baik untuk mereka atau gimana ya. Kita tunggu aja kabar selanjutnya teman berdua. Yang pasti anak-anak Brad Pitt dan Angelina Jolie sudah tidak memakai nama dari ayah mereka.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Christmas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Seluruh jalur utama pendakian Gunung Lawu resmi ditutup sementara teman Pro 2 imbas munculnya titik api kebakaran hutan dan lahan di kawasan Magetan, Jawa Timur. Langkah penutupan ini diambil sebagai upaya antisipasi keselamatan para pendaki di tengah proses pemadaman api yang masih berlangsung. Dan kita doakan teman Pro 2 semoga titik api karhutla ini bisa cepat meredah sehingga kita bisa kembali ke kegiatan kita yang normal, misalnya mendaki. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari asap kebakaran teman Pro 2 sehat-sehat, dan tentunya kita doakan Indonesia cepat berlalu bencana-bencana alam. Dan seperti yang kita dengar juga teman Pro 2, ada indikasi megatrust di Indonesia ya, semoga tidak terjadi teman Pro 2. Dan sama-sama kita mendoakan Indonesia supaya menjadi negara yang jauh lebih baik lagi.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem.

kemasan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan bantuan meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana,

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih bersama Meda tentunya di 101.3 FM Pro 2 Nari Gunung Story, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita sebentar lagi bakal ngikutin program acara Ampuh nih bersama Kak Shandy sore ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Mirah di 101.3 FM Pro 2 Nari Gunung Story, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, langsung aja kita sapa Kak Shen yang sudah ada di depan Mira sore ini. Selamat sore Kak Shen.
1: Selamat sore kami.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat dong.
0: Sehat ya, dengan cuaca yang tidak menentu ini tetap tetap sehat ya.
1: Harus dong.
0: Oke, hari ini kita bakal bahas tentang apa nih Kak?
1: Kita masih bermain-main di area bullying Kak.
0: Oke, masih dengan bullying ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan apa hubungannya dengan upstander dan bystander?
1: Yes. Jadi sebenarnya Kak, bullying itu bisa kok dicegah, bisa di stop.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dengan cara menghadirkan pribadi-pribadi atau individu berkarakter upstander.
0: Nah. Oke, okay. Kira-kira upstander dan bystander ini apa? Langsung aja Kak Shen.
1: Langsung
0: kursi
1: saja.
0: Panasnya Mira lemparkan.
1: Thank you Kak Mira. Ya, terima kasih buat Kak Mira yang sudah welcoming gelaran Ampu sore hari ini. Seperti biasa Kak Shen akan duduk manis di hadapan kamu di studio tercinta ini. Dan tentu dengan gelaran Ampu, anak muda punya harapan. Senang banget karena sore ini Kak Shen tuh selalu bersemangat ya. Ini adalah waktu yang sudah di-schedule setiap minggunya supaya adik-adik remaja, juga orang tua dan para pemerhati remaja termasuk guru punya kesempatan untuk kita brainstorming, sharing, diskusi terkait apa saja yang berhubungan dengan remaja. Nah, kenapa gelaran ini masih bertahan sampai hari ini? Salah satu penyebabnya karena ya itu ya, saya bersyukur kalau RRI Gunung Sitoli itu menangkap bersama-sama dengan Rumah Konseling Remaja Data Tuwu bahwa anak-anak remaja ini adalah masa depan kita. Maka salah satu media komunikasi yang patut dipercaya adalah RRI Gunung Sitoli. Itulah juga kenapa Kak Shen sampai hari ini tetap bersemangat datang ke radio, ke studio ini, karena Kak Shen selalu meyakini bahwa kita harus punya media yang bisa dipercaya, terutama di dalam menolong anak-anak remaja di tengah-tengah begitu banyaknya tsunami informasi yang sedang terjadi di media sosial. Jadi terima kasih sekali lagi untuk RRI Gunung Sitoli yang mau memberikan ruang dan waktu bagi Rumah Konseling Remaja untuk berbagi informasi. Nah, kamu bisa mengikuti gelaran ini langsung dari live streaming di Facebooknya Pro2 dan juga bisa langsung mengikutinya seperti sekarang ini di live streamingnya Kak Shen ya, di TikToknya Kak Shen. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik bullying, di mana memang topik ini kayak nggak ada matinya ya gitu ya, kok kayak nggak ada obatnya gitu loh, kok kayak nggak ada solusinya gitu. Nah, kalau dilihat akar-akarnya nih teman-teman, sebenarnya bullying itu tuh sumbernya itu dari rumah, apapun ceritanya ya. Jadi banyak pelaku-pelaku bullying itu, mereka itu sebenarnya adalah korban dari rumah gitu. Nah, mungkin ada yang komplain ya, masa iya Kak Shen orang tuanya membuli anaknya, masa iya Kak Shen anaknya itu dibiarkan dengan karakter yang atau dengan mental yang rapuh atau sebaliknya jadi arogan atau jadi lebih agresif gitu ya. Tapi itu kenyataannya gitu ya. Masih banyak orang tua yang menurut saya dan setelah juga konseling dengan anak-anak remaja itu, banyak mereka yang anak-anak yang menjadi pelaku bullying itu sendiri mengakui bahwa di rumah, pertama nih ya, di rumah pertama mereka sering sekali dibandingkan gitu ya, atau sering sekali bukan hanya dibandingkan dengan saudara-saudara tapi seringkali diberikan target-target tertentu untuk harus seperti itu, untuk harus seperti yang mereka atau orang tua harapkan. Itu yang terjadi. Sehingga tanpa sadar orang tua itu membentuk satu pembanding dalam diri anak gitu ya. Oh, berarti saya enggak terlalu baik ya gitu. Oh, saya berarti ada sesuatu yang bermasalah di diri saya gitu ya. Jadi memang hati-hati ya orang tua yang seringkali membandingkan anaknya gitu. Mindset itu tanpa kita sadari akan dibawa oleh anak dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama di sekolah gitu ya. Pembandingan-pembandingan yang mengarah kepada negatif itu tanpa kita sadari bisa juga membentuk pola di dalam perilaku anak, bahwa anak yang seperti ini begini, anak yang seperti itu lebih bagus, atau anak yang seperti ini lebih lemah, gitu ya. Jadi itu dia, jadi harus memang hati-hati di dalam kita menanamkan konsep dan nilai kepada anak, gitu ya. Nah, apalagi ya, yang paling sering itu adalah ketika orang tua tidak puas dengan pencapaian anak di sekolah, mungkin dengan pekerjaan-pekerjaannya di rumah, gitu ya, sehingga akhirnya orang tua tanpa sadar melakukan tindakan kekerasan gitu ya, sehingga anak juga tanpa sadar mengcopy perilaku itu, dia copy gitu ya, copy dalam arti yang meniru gitu ya, dan akhirnya tanpa kita sadari mereka juga akhirnya menjadi pelaku di sekolah ya. Nah itu dua faktor umum yang sering kasen dengar di ruang konseling, kenapa anak ini membuli ya. Yang pertama karena anak sering dibandingkan ya. Jadi tanpa sadar kita sedang mengajar anak untuk membandingkan. Jadi kalau lemah ya lemah, berarti kamu harus bisa menunjukkan pribadi yang kuat ya. Tapi jadi jatuhnya agresif gitu ya. Atau sebaliknya tadi, bukan sebaliknya, faktor yang kedua yang sering terjadi di rumah sehingga anak-anak itu menjadi pribadi yang pembuli atau pelaku dimanapun mereka berada, yaitu tadi karena mereka sering mengalami kekerasan. Jadi lewat kejadian kekerasan itu mereka jadi belajar, oh ternyata kalau saya salah atau ada sesuatu yang saya tidak senang, saya cukup tunjukkan dengan perilaku yang keras, yang apa namanya, yang agresif gitu, sehingga yang terjadi adalah anak-anak ini malah jadi pelaku. Nah, bullying itu kan seperti kita ketahui ada berapa macam ya, ada bullying fisik, bullying verbal, kemudian bullying sosial, dan terakhir adalah bullying aduh sampai lupa lagi, muncul tuh kata tapi lupa di media sosial apa sih, aduh sampai lupa lagi istilahnya, pokoknya dia sering membuli lewat media sosial gitulah, aduh sampai lupa, nanti lah muncul, nanti kasih tahu ya. Nah jadi teman-teman saya bisa simpulkan gitu ya, saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya pelaku bullying itu adalah korban bullying itu sendiri. Ah, itu ya. Sedangkan orang yang mengalami bullying, ketika dia dibully, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak membuli kembali, untuk tidak menjatuhkan korban kembali, atau tidak mencari lawan apa untuk dia membuktikan dirinya, justru itu belum korban. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang nih mungkin waktu kecil atau dalam pertemanan dia sering dibully, lalu dia mencari pelampiasan perilaku itu kepada orang lain, saya mau bilang justru orang-orang tersebut adalah korban. Jadi kamu yang suka bullying, sorry to say, kamu sendiri adalah korban ya. Tapi kalau kamu ketika satu kejadian kamu dibully ya, tetapi setelah dibully kamu bertahan dan kamu tidak meneruskan perilaku itu, kasihan mau bilang selamat, kamulah pemenangnya gitu ya, karena kamu tidak melanjutkan bullying itu kepada orang lain yang lebih lemah ya. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan karakter yang upstander gitu. Nah hanya bedanya begini, dalam menanggapi bullying itu bisa dua kan yang terjadi, satu diam aja tapi juga tidak melanjutkan, atau sebaliknya ya kita berani bicara ya, kita berani membela diri, kita berani menunjukkan bahwa aku bukan orang seperti yang dikatakan oleh pembuli ya. Jadi karakter seperti ini yang harus ditumbuhkan agar bullying itu bisa dicegah, bisa dikurangi intensitasnya, bahkan kalau bisa dihapuskan. Maka lagi orang-orang yang telah sering membuli ini juga harus ditolong ya, karena mereka ini adalah pribadi-pribadi yang mengalami masalah ya, pernah terluka sehingga akhirnya apa, mereka kembali membuli. Nah ini bagian lingkaran setan sebenarnya, jadi kayak lingkaran setan gitu ya, ketika dilakukan kemudian korbannya melakukan lagi, udah bolak-balik ke situ, bolak-balik ke situ gitu ya. Nah secara psikologi juga orang-orang yang melakukan bullying ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, di mana logikanya tidak berjalan secara balance, seimbang dengan emosinya gitu. Tetapi orang yang berhasil menghadapi bullying, mereka ini adalah orang yang bisa mengontrol emosinya dengan kemampuan berpikir logika gitu ya. Nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan ya supaya bullying ini bisa dicegah? Nah secara psikologi itu bisa kita hentikan kalau anak-anak ini diberikan atau diajarkan atau dilatih yang namanya mental upstander, ya. Mental upstander ini harus dilatih. Mental upstander ini harus ditumbuhkan dalam diri anak-anak. Nah, kalau seseorang memiliki mental upstander, maka saya sangat yakin ketika dia dibully, dia berani bicara untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika dia melihat bullying, dia berani membela korban. Bahkan dia berani memberikan dukungan, perlindungan bagi korban. Nah, jadi kesimpulannya, satu-satunya cara untuk menghadapi bullying adalah dengan menghadirkan upstander. Nah, upstander ini bisa dibentuk dari rumah dan juga bisa dibentuk dari sekolah. Misalnya, di rumah dia nggak pernah dibimbing menjadi pribadi upstander. Nah, maka satu-satunya harapan terakhir kita agar karakter upstander ini bisa terbentuk adalah sekolah. Karena itu, melalui siaran sore hari ini, saya mengimbau semua sekolah-sekolah, mulai dari SMP dan SMA. Ya, bahkan sebaiknya itu mulai dari SMP ya. Mari kita bangun karakter upstander dalam diri anak-anak remaja kita. Meskipun banyak yang bilang bahwa ini kan usia anak mencari jati diri, mencoba mencari ekspresi hidupnya seperti apa. Nah, menjadi upstander adalah salah satu cara yang tepat untuk kita edukasikan ke anak, ya. Karena kan guru nggak bisa setiap hari ya pantau anak itu selama dia di sekolah. Meskipun ada CCTV, itu nggak akan pernah bisa efektif, ya. Sampai sejauh ini CCTV memang bisa mengontrol atau bisa memantau secara memfilming peristiwa, tetapi itu juga kita harus akui kadang-kadang bisa terjadi kesalahan, bisa terjadi macam-macam lah gitu ya, entah CCTV-nya rusak atau jaringannya terganggu, akhirnya ya tidak terdapat kan data yang dibutuhkan. Tetapi dengan menghadirkan upstander, maka kita bisa mencegah bullying ini terjadi. Oke, jadi teman-teman, ini yang harus Kasen sampaikan ke sekolah-sekolah, bahkan ke lembaga-lembaga, kepada perkumpulan anaka, organisasi anaka, lembaga anaka, pemerhati anaka, apapun itu. Mari kita bangun karakter upstander. Oke, ya. Sebenarnya karakter upstander ini akan kita diskusikan minggu depan. Nah, khusus untuk hari ini ya, kita akan mendengarkan tanggapan dari kamu semua, ya. Kira-kira nih, selain menjadi upstander, bagaimana sih mencegah bullying? Kalau kamu lihat bullying di sekolah, atau kalau kamu lihat bullying di media sosial, atau kalau kamu lihat terjadi bullying di rumah misalnya ya, apa yang bisa kamu lakukan sehingga bullying itu tidak terjadi terus-menerus? Bagi kamu yang ingin bicara ya, yang ingin sampaikan langsung pendapat kamu, kamu boleh telepon kita di 0811-6551013. Jadi telepon kita langsung, nanti Kasen akan terima dan kamu bisa bicara langsung melalui live streaming di RRI Gunung Stoli. Sekali lagi, silakan telepon kita di 0811-6551013 atau chat Kasen di 0899-8271444. Mungkin bingung ya dengan nomornya, supaya gak bingung-bingung, udah chat aja di kolom komentar, nanti Kasen akan bacakan. Pokoknya hari ini kita di sesi call a friend ya, atau mendengarkan pendapat dari kamu, baik orang tua, guru ataupun remaja. Kira-kira nih, menurut kamu gimana sih cara menghadapi atau mencegah terjadinya bullying? Silakan sekali lagi boleh telepon kita langsung aja di 0811-6551013. Kita akan langsung angkat.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 101.3 FM.

0: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kenapa aku nggak mati-mati? Ente kan anak ente ya.
1: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
3: 101.3 FM.
4: And I guess it's like the only thing I have, I really have minimal stuff, but it's like

0: 101.3 FM.
1: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
0: 101.3 FM.
2: Oke, kembali lagi dengan Kasen di gelaran Ampu Anak Muda Punya Harapan. Aduh, akhirnya pecah telur juga kamera. Ada yang telepon kita. Aduh, dengan senang hati nih Kasen akan menyambut siapakah penelpon kita di balik di sana. Boleh perkenalkan namanya, Bang?
3: Baik, nama saya Fasri Inalunduru. Saya sebagai bagian dari orang tua juga dan juga bagian dari pendidik. Dan saya tinggal di Gunung Sitoli.
2: Waduh, senang sekali ya, udah sebagai orang tua, sebagai pendidik, ini pasti komplit nih. Kalau boleh saya izin panggilnya apa nih, Pak?
3: Boleh Fasri saja.
2: Pak Fasri ya, baik. Terima kasih ya Pak Fasri sudah mau bantu saya untuk berbagi pendapat terkait gimana sih cara mencegah bullying yang terjadi di sekolah. Tapi sebelum kesana nih Pak Fasri, Pak Fasri biasanya, bukan biasanya sih, pernah gak temukan kasus-kasus bullying di sekolah?
3: Di kasus bullying untuk di sekolah secara pribadi masih belum dapat, karena memang kami dari sekolah-sekolah kami tegas dengan yang namanya bullying. Ada ketegasan dari dasar-dasarnya sebelum adanya terjadi yang namanya bullying.
2: Wow, menarik nih. Berarti ini udah langsung ada dasarnya sehingga anak-anak nggak berani membully ya Pak ya?
3: Ya, betul.
2: Oke, kalau boleh tahu nih dasar-dasar seperti apa sehingga anak-anak tuh mikir 50 kali kali ya mau bully orang gitu. Boleh spill nggak Pak? Mungkin ya, ini bisa jadi informasi yang baik juga kan dengan sekolah-sekolah. Kalau boleh sih Pak, minggu depan join dengan saya yuk Pak. Kita langsung siaran di RRI ya. Oke, mantap. Boleh izin Pak spill dong dasar-dasarnya apa sehingga anak-anak itu tidak lakukan bullying. Silakan Pak.
3: Baik, sebelumnya saya mengajar di beberapa tempat. Mungkin saya spill aja tempatnya. Saya mengajar di Pemda sebelumnya, tapi sekarang tidak kerja lagi. Tapi posisi sekarang saya masih mengajar di SMP Negeri 3 Botomujai. Dan di PKBM juga di Ulugawo, itu kegiatan saya untuk sekarang ini. Nah, untuk dasar-dasarnya yang kami sering lakukan, yaitu sebelum adanya siswa baru, pasti kami mengutamakan yang namanya tiga kerjasama ini. Yang pertama, antar sekolah, orang tua dan siswa. Nah, sebelum itu kita membicarakan tentang apa aturan-aturan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, kedua, setelah kita membuat aturan tentang perlakuan-perlakuan yang memang termasuk bullying, atau cara mengejek, cara menghina fisik, cara menghina kekurangan, nah itu termasuk harus ada dasar-dasar ketegasan dari aturan sekolah. Jangan cuma sekedar bilang, oh ini ada aturan ini, kalau ada yang membuli berarti kita cuma, jangan lagi ya, jangan bikin lagi seperti itu. Harus ada timbal baliknya juga supaya tidak dibuat lagi gitu.
2: Ada yang sanksi contohnya, ya Pak ya? Ada sanksi yang diberikan ya?
3: Harus ada sanksinya. Wah, harus ada sanksinya.
2: Seperti apa Pak sanksi yang diberikan ke anak?
3: Nah, contohnya kan sebelum masuk ke tahap udah masuk tahap pembulian, pembuli makan atau dibully, maka otomatis kita panggil dulu atau bagian dari BK untuk membicarakan kenapa gitu. Kedepannya kalau kita tidak bisa mengover atau tidak bisa kita menanggapi atau kita tidak bisa merangkul anak tersebut, maka kita akan bekerja sama dengan orang tua. Mungkin itu termasuk poin atau dasar kenapa terjadinya bullying kepada anak-anak yang lain.
2: Oke, jadi saya melihat sebenarnya orang tua dipanggil aja udah sanksi banget ya kan Pak, kan malu kan orang tua dipanggil sekolah ya. Tuh kayaknya ada hukuman sosial secara tidak langsung gitu ya Pak ya?
3: Ya betul, kemudian harus ada yang namanya penekatan atau ketatnya pengawasan. Jangan cuma kayak kita berbicara tentang pembulian, ini kita membuat workshop, kita membuat bimteknya, kita membuat kegiatan cara berbicara bullying, sedangkan pengawasan di sekolah itu tidak ada, itu tidak akan berarti, itu tidak akan guna. Otomatis kita akan bagian-bagian dari penugasan dari guru-guru contohnya atau tugas harian tersebut pasti akan mengecek setiap harinya gitu, sehingga tidak terjadi sesuai hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian ketiga adanya kita sebagai guru, kita harus ada pendekatan terhadap siswa. Dulu kita tahun-tahun 90-an mungkin Kak Sen ya, kita kalau kita didekati guru itu hal yang paling kita takutkan.
2: Iya, betul banget. Beda ya sekarang.
3: Iya, nah sekarang dengan sistemku yang sekarang itu kita mendekatkan mereka, kita menganggap mereka itu adalah teman ngobrol, tapi kita menjaga batas juga, jangan sampai kelewatan juga. Yang artinya kita membutuhkan, kita meluangkan waktu untuk mereka untuk bisa mengungkapkan apa sebenarnya titik poin-poin dari setiap kesalahan mereka, baik dari rumah, permasalahan mereka, sehingga mereka bisa leluasa bercerita tentang kita. Kita nggak boleh langsung dasar menghakimi mereka dengan cerita-cerita mereka. Mari kita menanggapi dengan baik, kita memberikan solusi dengan baik. Gitu.
2: Wow, ini paket komplit ya Pak ya, langsung ada 4 tips ya. Ada lagi Pak tipsnya Pak, biar banyak nih yang dengerin. Kalau bisa seluruh sekolah-sekolah di Nias ini bisa dengarkan tipsnya, jadi bisa saling memperlengkapi. Ada lagi nggak Pak tipsnya?
3: Menurut saya itu cukup dasar sih ya, tapi lebih dasarnya dulu, kita dasarnya dari keluarga dulu. Sebenarnya peran-peran anak-anak ini lebih penting mendasari dari keluarga dulu. Betul. Itu poinnya penting. Betul. Menurut saya itu bagaimana cara orang-orang tua menyikapi dan cara anak-anak menanggapi bagaimana sikap dari keluarga atau orang tua mungkin, atau sekeliling mungkin termasuk. Nah, kadang-kadang kita orang tua menanggapi hal-hal permasalahan anak-anak ini, kenapa sih kamu berantem, kenapa lagi, dan kenapa begitu, dengan ketegasan kalimat. Seharusnya kita memberi kalimat yang lembut, beda kayak kita sebelum-sebelumnya di tahun 90-an itu, kita memberitahu kepada orang tua kesalahan-kesalahan kita, itu kita makin ditambah gitu. Nah, mental-mental anak sekarang itu bukan seperti itu. Yang artinya kita membuat sesuatu supaya mereka bisa bercerita. Mereka membutuhkan supporter dari orang tua itu, bukan langsung menghakimi. Harus bisa ya, kalau nggak bisa itu nggak boleh. Betul. Harus bisa, bukan. Bukan seperti itu. Yang artinya kamu harus bisa, tapi kamu harus meningkatkan kualitas kamu kalau kita menyampaikan kepada anak kita, dan kita juga memberikan imbalan atau sesuatu yang bisa membuat anak tersebut menjadi bersemangat. Kemudian atau ada poin dalam bullying tersebut, kita nggak boleh seperti, kalau ada sanksi seperti itu, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh mendapatkan ini lagi. Dan harus ada dua sanksi, bukan cuma di sekolah doang, tapi harus ada dari keluarga juga. Menurut saya seperti itu.
2: Wow, komplit nih. Kayaknya malah pakai plus ya. Kalau boleh saya rangkum nih ya dari Pak Fasil, ada 4 tips yang bisa dilakukan untuk mencegah. Jadi ini jatuhnya kepada mencegah. Yang pertama, bahwa setiap anak-anak baru yang baru masuk itu sudah diberitahu beberapa aturan-aturan, termasuk orang tua, sehingga orang tua, sekolah, dan murid tahu bahwa ini ada rules-nya nih yang kamu harus ikutin. Jadi kalau kalau kamu distract atau kamu lawan rules-nya, maka yang kedua, ada sanksi yang akan diberikan begitu. Sehingga sanksi pertama tuh nggak muluk-muluk ya, manggil orang tua aja udah kayak sanksi sosial gitu. Jadi ya membuat anak-anak mikir 3 kali kan, udah di rumah dimarahin, sampai ke sekolah gue malu gitu kan. Saya pikir ini cukup efektif. Yang ketiga, ternyata juga dibutuhkan pemantauan ya kan ya Pak ya. Jadi nggak hanya memberikan edukasi, tapi perlu dipantau. Nah, di sini nanti saya mau tanya sesuatu nih Pak. Dan yang terakhir, be a friend ya. Guru-guru juga perlu be a friend dengan siswa, sehingga mereka bisa lebih terbuka dan mungkin bisa lebih jujur dengan keadaan mereka. Tapi ada plusnya nih ya, bahkan orang tua juga harus diingatkan bahwa sumber mereka bisa menjadi pembuli atau korban yaitu dari rumah. Maka orang tua juga perlu diingatkan dan diberikan semangat. Tapi saya bertanya yang poin nomor 3 sih Pak ya. Ini kan sekolah-sekolah nih ya, terutama sekolah-sekolah yang bisa dibilang maju, modern, itu kan pada punya punya CCTV gitu kan. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah-daerah kayak tempat Bapak Ulu Gawa mungkin ada juga. Tapi setahu saya nih Pak ya, kadang-kadang pun CCTV itu kurang efektif gitu. Kemudian guru-guru juga nggak bisa 24 jam kan di memantau kelas-kelas gitu. Bahkan ada yang lebih parah nih Pak, yang terjadi banyak anak-anak bahkan menutupi ketika terjadi dan melihat bullying. Jadi gimana Pak, kira-kira ada solusi lain nggak agar lebih efektif? Bukan berarti yang tadi Bapak katakan tidak efektif ya, mungkin ada nggak yang terpikir ya, yang lain Pak? Monggo Pak.
3: Oh, berarti inti dari pertanyaannya adalah contohnya dari sekolah-sekolah maju, contohnya ya, ada salah satu unit di sinilah ada yang namanya CCTV, tapi masih terjadi yang namanya pembulian. Nah, makanya sebenarnya itu adalah maupun ada dan tidak adanya CCTV, dan jujur kalau CCTV menurut saya itu tidak efektif menurut saya. Jujur saya pribadi tidak. Bahkan mengganggu yang namanya kegiatan-kegiatan siswa, privasi siswa.
2: Ini menarik
3: saya
2: ini.
3: Ya, fine.
2: It's okay.
3: Nah, kadang-kadang kita dari kalau kita secara CCTV mungkin yang punya contohnya sekolah mungkin mikirnya kita memantau anak-anak dari kegiatan gerak-geriknya dan lain-lain hal, tapi saya itu mengganggu privasi anak-anak yang dimana mungkin mereka sebentar istirahat buka baju sebentar atau tiba-tiba tukar baju sebentar, itu termasuk juga menurut saya. Kemudian untuk menghindari bullying tadi itu termasuk dari sekolah dari sekolah tadi menurut saya. Kalau cuma hanya dasar CCTV doang, tapi kalau tidak ada ketegasan, cuma cara berbicara saja untuk memberikan solusi dan pemahaman, kamu itu tidak boleh ya kayak gini-gini, nah itu tidak akan berefektif itu. Yakin itu akan pasti terjadi berulang kali.
2: Berarti ternyata nggak efektif ya Pak dengan penggunaan CCTV ya?
3: Oh tidak, menurut saya efektifnya mungkin bagian dari bukti atau di luar dari dalam kelas, mungkin itu sebagian bukti-bukti dasar-dasar kalau ada kejadian-kejadian. Tapi kalau menurutku CCTV di dalam kelas itu menurutku itu tidak efektif.
2: Oke, baik. Bukan berarti CCTV-nya tidak berfungsi ya Pak ya?
3: Ya, betul. Tetap berfungsi, tapi maksudnya di luar kelas itu supaya memantau gerak-gerik siswa-siswi. Kenapa? Kalau di kelas menurut saya itu udah cukup guru yang memantaunya.
2: Oke. Boleh saya minta waktunya sedikit lagi nih Pak Fasril?
3: Boleh.
2: Kalau bisa sih minggu depan join dengan saya ya Pak, karena minggu depan tuh minggu terakhir kita bisa undang narasumber biasanya. Ini langsung tembak langsung ya, saya telepon dan nanti. Nah ini Pak, kalau tadi saya lihat nih tips yang Bapak berikan itu lebih mengacu kepada peran sekolah, peran guru, peran orang tua. Tapi menurut Bapak sendiri, kalau dia siswa, apakah siswa bisa dilibatkan untuk mencegah bullying? Kira-kira gimana Pak?
3: Ya, tadi kan ada 3 poin yang kita bahas. Adanya orang tua, sekolah, dan siswa.
2: Yes.
3: Nah, kalau menurut saya dari siswa, itu poinnya gini. Kalau dari siswa dia merasa dibullying, maka itu dia wajib diam dan menghindari kerumunan tersebut. Nah, makanya kita tadi bilang bahwa harus ada tersedia yang namanya tempat laporan. Kita supaya siswa bisa melapor langsung. Ini yang terjadi kepada saya. Jangan juga nanti tempat melapornya langsung menghakimi. Makanya kadang-kadang anak sekarang mereka takut melapor gara-gara yang kalau tempat laporannya tidak untuk memberi dia malah terganggu. Nanti mungkin dia apaan ini? Mungkin ini mungkin kamu bercanda aja, mungkin kamu main-main saja. Jadi mungkin dianggap sepele. Jadi poin dari tempat laporan ini harus tegas juga, yang artinya tegas dan lemah lembut supaya bisa mengontrol yang namanya siswa yang mengadu terhadap kita. Itu poin penting dari anak dari siswa dulu. Wajib dia menghindari titik di mana kerumunan posisi dia dibully. Dia menjauh dan diam supaya dia bisa melapor kejadian yang dialaminya pada saat itu, seperti itu.
2: Oke, berarti ini dari sisi korbannya kan Pak, dari sisi orang yang yang mengalami bullying. Jadi dia harus berani ya kan Pak, harus berani melaporkan.
3: Iya, jangan cuma diam aja, jangan cuma diam langsung melapor. Dia jangan cuma kamu lagi dibully, tapi kamu cuma diam aja. Kamu lagi pergi atau kamu boleh mengambil seperti sama kami kalau di sekolah kami, kalau kami ajarkan, kalau kamu posisi lagi di tempat dikerumuni atau lagi dibully, hindari tempat itu dan kamu segera melapor kepada kami. Gitu.
2: Wow, menarik ini. Ya. Ini dari sisi orang yang mengalami bullying ya Pak. Jadi jangan takut gitu ya. Karena sekolah pasti melindungi kamu gitu, dan tentu sekolah juga harus punya pemahaman bahwa jangan sedikit-sedikit anak mengadu itu dianggap kayak cemen gitu kan. Nah, jadi harus ada kerjasama yang baik. Jadi kasen mau, kasen punya pendapat yang sama gitu ya. Iya.
3: Kemudian siswa juga harus bangun yang namanya pertemanan yang positif. Jangan juga nanti yang artinya siswa ini tiba-tiba dialah yang mengawali bullying jadinya. Dia harus didasarinya juga. Makanya kita memberikan pemahaman kepada siswa-siswa kita ini untuk tidak melakukan yang namanya bullying. Mari memberikan pertemanan yang positif. Mari kita mengajarkan kegiatan-kegiatan yang positif. Bagaimana sosial-sosial, bagaimana bersosial kepada teman, bagaimana bersosial kepada yang lebih tua dari umur kita, sehingga tidak terjadi yang namanya bullying.
2: Aduh, kasen seneng banget banget nih Pak Fasril ya. Ini kayak apa ya, kayak lagi mancing gitu kan, dapat umpan gede. Langsung ya Pak, minggu depan ya kita bantu kasen dong. Kita sampaikan ide-ide ke anak-anak remaja bagaimana mereka bisa mencegah bullying. Tapi satu nih kasen, kasih masukan ya buat Pak Fasril juga, dan buat semua anak-anak remaja, bahkan buat semua sekolah dan orang tua. Sebenarnya satu yang kita sering abaikan adalah menjadi upstander Pak. Menjadi upstander. Nah, upstander itu orang yang berani mengambil tindakan ketika dia melihat terjadi bullying. Jadi ini bukan hanya kepada korban, tapi ketika misalnya nih kamu lihat, tadi sudah disinggung sedikit sih, harus ada pertemanan. Tapi ketika ada terjadi bullying, karena ketika ada bullying sebenarnya yang membuat korban tidak berani bicara karena dia merasa sendiri Pak, dia merasa tidak ada yang menolong dia. Jadi dalam hal ini kita harus punya suara bahwa bullying itu harus ditekan, sehingga kamu kalau melihat bullying, kamu harus berani berdiri, langsung cegah, dan ingat selalu bahwa ada guru-guru, ada sekolah, bahkan orang tua yang melindungi. Jadi kamu harus menjadi atau memiliki karakter upstander, berani berdiri, berani bicara, berani menegur orang-orang yang melakukan bullying. Nah ini mungkin kita akan latihkan di pertemuan berikutnya ya Pak ya, kalau berkenan mungkin bisa join langsung di studio. Tapi ini Pak, izin Pak. Tadi kok bisa nih join di live kita sore hari ini, ada apa gerangan? Kok bisa? Kasen seneng banget loh, kayaknya ini pertama kali deh dapat tuh. gimana tuh Pak? Sharing dikit.
3: Bisa join di sini.
2: Iya, kok bisa dapat nomor ini gitu?
3: Oh iya, nah tadi saya dapat dari live TikTok.
2: Oh iya ya.
3: My name is TikTok, yaitu your uncle. Itu my name.
2: Oke, terima kasih loh. My uncle, my bayah. Oke. Saya tunggu langsung apa ya, kopi daratnya minggu depan atau minggu terakhir gitu, bayah. Kita kan setiap hari Selasa, dan biasanya saya tuh narasumber itu di minggu terakhir. Kalau enggak minggu depan, minggu terakhir, di situ saya berharap ada narasumber juga yang bisa bantu kita. Oke, sebagai closing statement Baya, boleh dong dikasih pesan-pesan kepada anak-anak remaja, dan kalau misalnya Baya mau kasih pesan khusus untuk yang tersayang dimanapun dia berada, silakan Baya, saya beri ruang. Monggo.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk undangan nanti minta tolong kalau memang ada undangan untuk kita konten bareng, maksudnya untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan atau bullying tentang anak-anak, nonton nanti boleh dikirim terlebih dahulu sebelum mungkin dari jauh-jauh hari, mungkin 2 hari 3 hari sebelum kita adanya kegiatan tersebut. Kemudian untuk pesan-pesan dari remaja sekarang adalah, saya lihat kurangi pergaulan di luar dari batas-batasmu. Tingkatkan belajar, tingkatkan penggunaan teknologi yang sekarang yang sangat bermanfaat sebenarnya. Yang artinya kau gunakan, siswa atau remaja-remaja sekarang, manfaatkan teknologi baik tentang TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain itu sangat bermanfaat sebenarnya. Itu poin yang saya sampaikan kepada remaja. Kemudian pesan kasih dan atau kepada sesuatu itu kepada orang tua saya. Halo Bapak, Mama.
2: Di mana orang tuanya, Pak?
3: Dari Nisel.
2: Oke, mudah-mudahan mereka mendengar ya, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, sehat-sehat kalian di sana, semangat berjuang, terus harus sehat, harus kuat, jernihkan pikiran, jangan terlalu banyak pikiran.

0: kalau kita berkolaborasi, maka akan lebih banyak orang-orang yang tertolong, terutama dalam mencegah bullying. Sekali lagi terima kasih Pak Fasril. Nanti kalau untuk sesi selanjutnya, saya akan segera berkabar dengan Pak Fasril. Ini nomornya ya Pak ya?
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Itu nomor saya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih. Saya izin
1: Ya, Pak. Terima kasih Kak Teh. Ya, baik, terima kasih.
0: Ya. Ya. Waduh, seneng banget ya, seneng banget aku. Kayaknya baru kali ini deh ya, di tahun ini saya mulai sesi call of friends itu di minggu kedua, minggu ketiga. Kayaknya ini pertama kali dari Pak Fasril. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Fasril, dan mudah-mudahan minggu depan lebih banyak lagi nanti yang akan mencoba memberikan pendapatnya. Sekali lagi teman-teman, jangan takut menghadapi bullying gitu ya. Justru bullying ini harus kita cegah, harus kita lawan, tapi dengan cara asertif. Bagaimana caranya? Kita akan langsung berdialog dengan narasumber yang sesuai dengan topik ini. Makanya ikuti terus gelaran Ampu, Anak Muda Punya Harapan. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sama, Being an Upstander. Oke, sekian dari saya, dan terima kasih juga buat Kamira. Bye-bye.

Itu dia tadi teman berdua program acara Ampuh untuk kita di sore ini bareng Kasian tentunya. Dan kita akan jumpa lagi di hari yang sama, di jam yang sama, di acara yang sama ya teman berdua, minggu depan Selasa di jam 4 sore. Dan pastinya Mira masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu enak buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit.

0: singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman,

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tentunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: you gonna be? Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang belum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman,

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

Saya Yusman Zeka, Wakil Bupati Mostara, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 tahun, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoax. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yahudi.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 87.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami'at Tirmidzi.

Chat ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga diganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadna teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu. Gue dengerin MLC malam hari ini bareng sama

0: Dan sekarang Adit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener.
1: Harus makan doa aja.
0: Harus bener, ya. Bener.
1: Jadi yang dengerin pun juga nolar ya.
0: Ah, bener. Kata Adit sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh bener.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung aja ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa.

0: lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan ke Bali kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Nah, kan lagi musim soal hidup lagi kebolak-balik kan.
0: Oh, bener, bener.
1: Tersampaikan kan?
0: Bener. Banyak terjadi sih itu sih di era sekarang.
1: Kebolak-balik. Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener,
1: udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke, okay,
1: okay. Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting banget.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta. Kok orang ngabut semua sih? Gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih?
0: Pada nafas gak sih orang-orang? Iya, kan?
1: Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue nggak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan, goalsnya mereka gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan.

0: berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
1: Oke.
0: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
0: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya. Gitu.
1: Ah, itu dia. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
0: Kan? Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita nggak bersyukur ya kita nggak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
0: Waduh,
1: gitu kan. Nggak ada berhentinya.
0: Itu dia. Kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang juga ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
1: Betul.
0: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, enggak menurut lo sukses lo apa? Ketika merasa cukup.
1: Oke. Okay.
0: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lo sekarang berarti enjoy dengan lo jalanin sekarang ya?
0: Haruslah. Ya. Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
1: Wajar ya.
0: Wajar.
1: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
0: Sebentar ya, dulu ada 6 ya, ada 6 atau 7 ya, setelah solo ya?
1: Setelah solo.
0: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda, nah itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya?
0: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak, yes. Ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan, ya, enggak.

0: kamu tuh ya, gue sampai bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener.
0: Udah kasih umpan terus ya. Terus lagu ketiga, judulnya Rantai Nakan.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk people pleaser. Yes. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu mempersempurna.

0: yang selang ngerjain tuh banyak banget dapet insight-insight baru ketika bikin lagu itu.
1: Dari lima itu? Mm-hmm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapter-nya, maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini, misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerim

0: karena oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Pulang
0: dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu. Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda, itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas. Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ, naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba

0: masalah kita sendiri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa di berat banget enggak tahu.
0: Itu dia, benar sih.
1: Gua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya, benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya deh. Ya udah, ini teman Broder, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Ya tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman Broder yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Broder FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: kita masih barengan sama Arhaba.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh highlight news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu. Padahal kenyataannya nggak begitu. Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu. Makanya banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nampilin bahwa baik itu nggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat

0: situ.
1: Okay.
0: Makanya di artworknya, artwork yang foto itu, foto itu foto pakai handphone.
1: Oke.
0: Jadi yang foto ini istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artwork. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, yes. Takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
1: Oke.
0: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
1: Oke.
0: Okay, itu aku lagi rebahan. Jadi nggak lagi bukan dari ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang. Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
1: Yes.
0: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
1: kan. Oh, wow.
0: Aduh, udah lemah.
1: tapi lo pernah nggak, maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
0: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
1: Oke.
0: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Apa sih? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ngapa Ninata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa dulu? Sebelum COVID. Itu sold out.
1: Oke.
0: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-temanku. Di Baliho itu ada pos

0: tapi sebelumnya berapa tahun sebelumnya di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
1: Wow,
0: motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
1: Oke,
0: aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah, mau jual batik apa segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, hubungin orang tua nggak tega, hubungin teman malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
1: Wow,
0: oke, okay. Ditraktir makan sama teman akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya.

0: nggak punya duit gitu. Artinya ya banyaklah perjalanan insya Allah yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Jadi terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Hei, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
0: Emang kenapa? Mau bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
1: Oke.
0: Itu tugasku mungkin gitu. Dan kita gak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu. Jadi it's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu, tiba-tiba kemarin saya ada kalimat ini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow. Wow, oke, oke. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Ada 2026.
0: Terus bekerja untuk langkah sendiri.
1: Asik. Coklo story nih ya.
2: Nyalek
1: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau ngambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Benar.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
0: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
0: Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak tersasar mulu.
1: Betul.
0: Google Maps kan perlu kan?
1: Yes.
0: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
0: Betul.
1: Iya kan? Ya. Masih salah arah gitu ya.
0: Ayos lagi. Beli iPhone 2
1: lu kok harus upgrade gadget,
0: makanya beli di
1: aduh promo. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih, tapi lu selain bermusik apa sekarang hobinya bro?
0: Cuci toren,
1: aduh,
0: terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
0: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke.
0: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
0: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
0: Istri yang bahagia pulang dan disambut itu juga idealis. Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
1: Benar.
0: Dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke.
0: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang ya.
0: Ya berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Oh. Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Beneran. Wow. Jadi. Jadi iklan. Sintayong itu foundernya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke.
0: Okay. Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya.
0: Foundernya dia, ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Benar,
0: Korea gitu kan lucu, bercanda gitu. Ya, dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau.

0: cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Iya, gitu. Bener, itu bener, aura bener. Itu tuh nggak bisa dibohongin.
1: Bener sih, bener gitu. Sih.
0: Energi itu nggak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
0: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau berpolitik mau apa, ya, apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, keluar, tahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar-benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya.
0: Gak usah.
1: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma orang di sini.
0: Gencana.
1: Ya udah, sama Bro Don nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu yang begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STI, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara. Ada dari Lara.
1: Waduh. Indah banget namanya.
0: Benar.
1: Lara Croft kan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini deh. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana, kita nego.
1: Jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, atau di Jepang itu, kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu, udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan tunggu gitu, tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura gitu, ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau enggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Benar lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Benar-benar
1: itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu kita mati. Cuma kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu

0: ketemunya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi, mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
1: yes.
0: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya proyektor ada.
1: Ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak apa betul. Boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya, hobinya apa? Wah sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga enggak ada. Mana nanti nanti
1: kok is.
0: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger lah. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya.
0: Iya.
1: Kita menjalani hidup ya, gitu.
0: Betul. Ya. Tapi urusan makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Gitu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar enggak beban.
1: Benar.
0: Di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kan.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih?
0: Gitu. Ini kolaborasi ya?
1: Heeh.
0: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Speed Gitaf.
1: Oh wow, oke.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.

0: saya lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain putih sama jadi ceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri ya. Semua sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
1: Betul betul. Oke. Okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh jelas gitu, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke lah masih itu.
0: Terus apa? Terus kita. Tapi kota gitu.
1: Pastinya dong istrinya.
0: Ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur mas, terlalu jujur mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
0: Wow. Gimana? Maaf. Tadi aku kejepit tadi. Kalau dipotong, dicocok. Gini, ketawa.
1: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan, hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya.
1: Nah.
0: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya, memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam dunia. Semesta dan segala macam, kenapa sih kalau mau kita ribet nggak WhatsApp aja, chat dong gitu Tuhan, Mas Arda ujianmu hari ini ya, ini bocorannya, kan nggak cara kerja Tuhan bagaimana begitu, ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati,
1: yes,
0: kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu, dan ditolak hari ini. Ya, itu sering terjadi kok. Misalnya, aku contoh nih. Saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes. Benar. Jadi jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi,
0: yes,
1: katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya.
1: Okay. Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa.
0: Semua mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau dibikin brand jadinya. Brand
1: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu. Lagu ini cuma pengen jadi temen aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di sini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrolnya sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang di sini lu, sana lu, sini lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya, gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalan mimpi orang lain kayaknya gitu.
1: Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?

0: mana mas, pranknya mana mas, pranknya mana, itu mulai yang viral. Lalu karya-karyanya juga ada, tolong ditonton
1: ya, nah,
0: ditonton lah,
1: di like subscribe, di
0: like subscribe, komen,
1: yes.
0: ceritain gitu.
1: betul
0: sudah ada di semua platform, udah
1: semua platform ada, di YouTube juga ada,
0: di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda. itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang, panas, pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Sudah selesai?
1: Sudah, jam 8, mau sampai jam 12.
0: Saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dan
0: jam 12 ya. Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatan tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Prodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
0: Arda Hatan di sini.
1: Alright, bye-bye.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: perhatian lo. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: One One Point Three FM.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: depresi, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Prune FM.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One point three FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman terbaik.

0: Anji.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km/jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: FM.

0: syntax buat error, belum lagi string dan chat plus Python semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga yang buat program ini perempuan ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
3: 101.3 FM Kedua Gusit.

siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urusan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kebutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopularkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma

Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwaki, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman-teman.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: One point three FM.

0: 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Prodway FM, the

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian.

saja sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

0: Sayang, kamu tahu enggak? Aku rela lo buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Aku buku sembarangan. Itu laman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjing, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku bapak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang

lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default

Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau jogging?

0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses.

0: girl, we need to run this back.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
1: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu

0: Selamat pagi teman Pro 2, hai. Apa kabar kamu di pagi hari ini teman Pro 2? Tetap semangat, cuaca yang luar biasa di pagi ini agak-agak mendung manja ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas kita di pagi hari ini. Jangan lupa buat kamu yang ingin berpergian, pakai jas hujannya dan siapin payung juga teman Pro 2 ya. Dan buat aku, dari aku, buat kamu di pagi ini jangan lupa sarapan dan hati-hati di jalan. Masih bareng aku teman Pro 2, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap